Sekunjalo ngene ka baba sekunjalo wemntana umuntu ubakithi ubakithi ubakithi akukho kudlula lokho ingane sekusile sekusile sekusile sekusile sekusile kuyivuka phela manje mabavuka